FM ID. Saluang kebagaian kami program Fadda tiada setakat kami hujan yang akan terkaya. Mesti memihal lewat yang kuna aktuna mang Allah gemme heo rahmat member kurbung adik doa kuramu. Saluang kebagaian kami selesai program kaki bantal kalma umid kuramu bakiwala. Wassalamualaikum.